0: a gode yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari bisa kullum bana rabuwa da Milo a gida
1: ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau
2: Golden Terra.

kan selalu kalau aku syarat kan acaranya di biar situ itu makan kita cecah itu muda aku sih marjam buku bimun dan sapa kan aku kalau nak cecah kesencima cara di biar situ itu akan kita cecah itu muda aku sih yang sekarang aku kau mesti wajib kerja kuma sama kita kau kuma dan macam doka ya syiria sab dan kamar syurga dunia ina

jama'a ma sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da arziki sake saduwa da ku a gidan zafin mawuti daga sakin hausa gidan rediyon bauchi wanda ne na wala mai da sake kanta mai sa da zuciya a daidai wannan lokaci na fata ku da kuke da mai sa kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke da kuke ada itu berkala BIO sekumaya ayah punjang BIO ada kebiru memang ketabung BIO sekecil yarima BIO Mochi Kalda Musa yarima BIO kecil kan kasutnya BIO akasun ada ekor batu treba akasun naka dikit ekota kerekin itu bupari retar BIO kekira kemakaran tadi kasutar ke apa cantik kita mau ya bilang tak pomo di sini bersaji bersaji dan itu ambos sini serta amna seidu mengguan serta berkena aja dengan serta cuma ini terkuma ada wau tada rasa nampak pot serta tada masa nasa suara serta waktu ramai kita komplera se negunteman kita kasih nak ada itu dah musa bilani ada dan dora kasih nak serta abu percela ambos itu serta apa sahaja nampak ya ya umai bula kage daman da sunan da kuma wani kinane marhabu a kinane marhabu da katin kai da kace mai da sai suka zuwa ga alhaji Ido sarkin Fulani Gutaru sai kuma kace sai suka zuwa ga dangin wannan takalma a wato dangin mai takalma garkuwan Gutaru tare da Dallaji da wata masu dinga da zurfi tare da Abdullahi Jorin da Gari Borno takalma ta sun fara rufa cikin su da fatan lafiya musayin manzon Allah wato gaisuwar ka ta same zuwa musayin manzon Allah Musa maki dadin jalban Musa maki dadin jalban ga dai sun zuwa ga sarkin jalban ta da zai ce laban din da gangar sai kuma ga sun zuwa ga sarkin dishin gunduman bayar sale da kallan jiwa sai kace Ali da ni ba sun zuwa ga Ayuba da Miriam Lai da ta sarkin fadar cikin rana mai raba ko aiki a kacin naka sarkin da sarka Alhaji Bala ne kake cikin garin kuma dukkan su da fatan su a lafiya mata masu haɗin kai masu jin daɗin zama da juna kuma masu ya manzon Allah wato matan san yaro mai tumatir sabuwar kasuwa ne zuwa Laraba da Amina ko a zuwa da mai gida

kayan ware shi dan jin sa laraba wani cikan kore shi cirka shi zabar cita da tumba sadan hashi mai muhammad shi shi makka aka haife shi kafin ya je garin manzo.